badan rupo iko kurang iman badan mula radio kong tiok bindalu baletokan padinan indak namo panjang tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang.

0: kami.
1: Udah sayang, pergi sama ibu rasanya. Balas merahmu nyanu ngalah tebe on. Jadi ondo, ibu rasanya. Inaruh aku ngalah tebe sini. Sibu sesama limo. Hingga maida hor merumah tangga ibu rasanya.
0: Raja Nami, asa dengar roh aku Raja Nami, mardong asari pada otamuna. Taruh kamu mara jalan tulu balang, tulu negatifur asa dengar roh aku mardong asari pe.
1: Jadi nanti kamu ikut taruh orang cumi sesembali mohon, tulu negatifur.
0: Oh lo,
1: besoni mada sinarat tuh besoni bulu bangga bu Raja Nami abah awa.
0: Dang Raja Nami. Anggo saya taruh kamu dari Raja Nami, dan dengar doa aku merumah sari pada tamu.
1: Anggo langsung ini doa kamu Raja Nami, mbak. Suruh ke Ulubalang. Ulubalang!
2: Raja Nami!
1: Sana doa, Ulubalang. Harus siamu, Jok, Raja Nami.